0: Okay, amal jalur dan memang nasi yang me panjat memang nak nombor jorgan nak nombor ibu aja nak ayah jangan tak juga impor ni ngadang tu dah tawang township ni ngasih kan usus sendiri nombor gaya jalur sumsum gaya nama tu nova monu it monu ni ni cukup deh gaya gaya betul top si ayah cukup cuma gaya sih me tu nona mesti kau tenang ini sih.
1: Alis lah tetap gugup nabi tu sih ini sih. Da otso datte enami datte jemna ochi ti ichi shur chogdi le na shinta da natang ko har gar tiranga ni woning chik da ga da deshno wa da zo mapti da razen dejin kapche ning kaptunya chik mapti ning sibud mapti adme utbatsno ko da migi chi ti seti ha wo sula di singi ne da natang ko gyaga ko gedar chi ti na ti ngata chi khona chik etang yozo se khendum bur chik na ngata so sona kimchi ga ichi gyar ko gedar chi shor chowa ni ne ichi shor chowa munu me re singi ne ichi bina de chi mena taptang ning chi lukse chi ho so map ti no me ichi apur da me na utso chi khyan me gegap na in tin ne chi petang ko gegap ko mise ba chi ki mena ga semendendri na sika ina ga che ina petang gegap gedar chi na ho shor chowa di so so kimchi ga in tin na shor ya chi seti pao gi la di um tin la de ne me la ichi apur Data binang data MP number, Navin Jindala binang sih, dah mana cuma orang hendak kahdor tu ya. Jagar misi baca sih utap kamu gaya lawan ya, cik bi derchaman uti terjelin ya ya. Cik syukurnya pol cik, dah ngadang ku jagar misi baca ini di mana ya. Cik sosoran kemaya pan sur cawuni umdin ti, dah ngadang si wajib sunum ya, orang lah. Ija pol sih, dah ut wajib so ngadang si tapu nom sih dale. Dia idio cie luxe maaf ti nombor, sih ini mana pan citi, dah jagar ku gederanya uci ti, sih ini bi gegap ku, dah tiupaning gegap cie, pawai kita dah umdin di sur tu bi ya. Dah id bina sur buri aja idio cie luxe maaf ti ni umdin ti maaf ti nombor lah. Ijakur dah utsang dah sih datuk duduk kap citi nang wedang citi dah sih yang dah kata terik doktor terik jenis timbet cie cik susana kema gelar di short ni naya, ece ye cik ngadang inten ni naya cik jagar ku misi inulat ini ya, it gelar cina shopur ya mina cikta thanga menu ti, dah mina bisi cewa ya kosuning, naga inten ni naya cik dah kata merip sak cik ina mulkup kosutik ning, ijakur dah sen gesi di short inten ni naya it panjur macie. Yang je law mungkin ragusu mungkin lah, luksi mungkin protokol maaf tinu memori lah. Tapi utbas naga tanya, yang susu mana tu ka nikusu gede mula diim sendur. Iji ku datang naga di nanti nacik dah naga utso terik tuh terik naga terik jenis timpece cik sosok kemasuk. Tapi geder citi gaya seti niya. Tapi geder citi ranata dah menang naga yang susu cik gakar ke misi inul itu niya. Rana cik sosok naga niya, siapa naya kebar tu munum urusin le. Naga nombin cik naga panjur tu macik naga. Itli nanti rangko gerap ko jedarin bul. It siapa naya kebar tu munum sinter de. Jungi ya mena topsi titi nandum bul. Tata pan mapti makir tata makir rotong bul. Cik cik tak gadar tadi. Segung segung ya ya cik naga lumla segung bul. Ama edisi sabina cakap tadi ya cik. Kau tu jangan ini jang edisi ku cakap tadi ya. Cik omong kipi ini cik naga kipi ku edisi sabuk cakap tadi ya. Gadang ti nanti nanti. Iki maksud tata naga utnya suka mana public leader umtin maaf nombor. Cik deh cok tegan ni nyakan ya nombor. Cik beri ini ni naya cik rang kegap si simcuk donda ka. Rana cik beri halam jindala nang ya. Jika nyesum dengan di mana ibu nasi nampu ini, cici mana dah neng atau yang sah semacam itu sum dila diimsam, itu sih ni lah.
0: Tadi tu proses bicara nara impor, tapi nara itu depan ni udah dekshur beri mana deka makan loya de, komkir shur dah beri mana. Itu nanti sabab yang khusus khatun nampur, mana itu ada contoh nara sum ni mana. Tadi saffron ni mana ada inji kan, saffron je jual goce ya, itu bukan kher ya, itu murmang ada atau janggun nampur, green nampur, itu murmang ya khusus, deka komkir ada beri impor. Itu nara sabab yang khusus ning. City, ngadang kim lega ni udun short ni ni city satang show ni udun ka, mereka rongrang ni udun ka copun ni udun lega macam roya, city satang mana udun ka ya sure, mana rong bamjang ni udun ka ya, mana kim sega show ni kah mulu mewre, sehingga satang mana tega zoh ini ngadang kejar ni udun city, mana dah cedar ni mulu mewre, cedar ngadang soi impor sehingga dah mana kejar ni udun city de, ngadang kejar kejap ka panthil mulu me, itu ngadang kejar dah tirangga ni mulu me, ini apa dah mana besian penasih ini, ujap tempur kosong ni nombor, ini no biar itu ngadang sama tega ni, jauh pan komkir ni udun mulu ya.
1: Tahu ti atau tisu itu sendiri ni ada. Teri kini suksu cie. Angkat angkat tuang nengka ya tuang kerudung cikka garis cikka ente nena panang yang so zagi. Tercemno dupya ya cik. Tak kau yang ente shuru lahir kerudung. Cik itna yang mana ya nene cik mana ada. Bisi cik thor gusap cik magedung tu ladi. Ija aku rana cik dah umtin zagi ti dupshon te neng cik dati enang gasung la cikka. Cukup neng umtin kah cik itnang rana cik seti sab sab ya ya. Siang neng ngatang kekap ku gider bi ya. Cik ngatang yang thor gusap tu mana. Pikak neng gusap mana gimerela.
0: Itu kata uzu nak usah bi, nang tarik cingde je, dah uzu ngatang ah nining ye ngatang di uzu nang umur, tahu ngatang uzu buta paringin, tahu orang ngatang tombak kuku mar.